Yebo, nathi sikunike ingoma ke la duzokela ngempela uFrank Apollo ethi yinhle isikhathi esithi 15 ivora leshumini.